0: Ibero. Disfruta del juego.
1: Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia.
2: La generó y hacía una campi. Huakiskiriru y Adjatap Hanyasa. Ukatakeja.
3: Éxito satelital Aymara Huakichabimpeu. Zapa Alhuakhantate Chikait Aziptana.
4: Ayo kasarente tageti una campu mana kawai taptika sena akzeto qina ni chil kulya kana akau kama ekipansti basuru khani akuni asa hisa pa ministro sirpirina kau asta marenu chikain to para kana cham akzeto qina kaha sa para ekipe kaha ministro de defensa akzeto qita tata Raúl Marcelo Salinas pa ponera kwatste ministro de educación mama Beatriz García kupana kau chikas mait akapu kama tani cham marenu saito ekapu Sanicha Lucoma Chicant Eparaki, Sato Kinakan. Lucoma Kibani Charam, Chicant Arakipi, Akahaita Charam. Y creí hasta Tata Marcelo Salinas Pajito, Germanistir Defensa Lucoma Nicha, y Charkitis Chicant, Macatoero Sato Ketra, Tata Ernesto Justiniano. Upaukamatra, Ukautchaka tapped Arakinanicha, Pirijamas Asinapi, Hanacho, Paraki, Sato Kinanicha, Akaham. Sinau ya tiap kali kisah kita tokin akat baca. Kah, termaca kami ni studi defense. Kamu paham? Tata Ernesto Justiniano papuneo kita tokin kan. Ida cikain cayan serantayan sesinapi. Ya tiap kali kisah kita tokin akan. Alu kamu kira kurun akan pasakara kisah cukia gomar kesana hil kuliah kanak. Utkau tokin akan piway tap kasina. Cak wasuru kalu kamu wa cikain sukan solusi tokin akan piway tap kasini caste. Sab kara kipi wasuru altu markan hafeku buka kapa wa erek cikaya amap tapi wena kanicha. Kamu yang kipanu pernah sab kaki punya uhi sama itu tadi punya. Hari kipun kah kurna kamu kau liu markan irpiri kupak isti tegani cain sab tasira kisa. Kacah mai tadi puni pehis. Hai tanya pawa. Sasinau cak amap cakan tadi puni yani. Sasinau pernah kah suap kara kanicha. Maimaya patung kasus tu kena kani kata sip karaki mereka ciri nak kaltuna asta cuki aku mereka sani coba nak kampi cik ata asin apa nopo nak kasar soya karaki. Halu kau maki pencak kau hamas wasai posun kata wani cam alto mereka nak wali punya wa. Hai apa ceru khas ta mereka ciri nak kah mama tapi nak cikan coba kan stik paroya pro. Unak tasi beda kah pasirurunah kana walai apa ceru nak kasar asta pakal kalau pasca makiri ani cokat kasar wakap kiri. Pasai posterum kamu tung karum kamu cikan cintan sesnape kaisa pun kuna teh ekstran kasengkat tokir cikan jas kau saya tokir utakina kah kau saya tokir usare kanja kau saya tokir nakan kah ni nak yowal pun hekraskan wihila luranya ni uk ampe cuman cianya sesnape panek kau saya tokir sti sah serentap kana ni cah kuat ham kau kil kanya kuna kasi kepak ernak nyai cihai sesnape kani uk nak kerani pan sti anas ada sawya sta winta nak saya tokir apkil kulia kanak. Walaik sinya kiwa kuruna kan askarang hama wala kawish pachak sat na kanyas sa lukama nicha. A lukama wasuru katuan wasaip aroma pachana lukama. Aka khasta maimaya irpiri na kaha kiparawa ya pkara ki. Ukama tiki saranta ki puni nyani. Aka khasta wali markan irpiri kira ki wasas chilt anha wakat chakane ki sist askhite ha wakat sarha ki pun panai. Sina usap khanicha wakat wai chaka kuruna kan sti. Ukama saranta pki hilku ya kanak. Kwa walaik sinya ki puni kanicha kuruna kan khani ki puni waskista wani kawut kiete. Harus kita wina kasihan ikil kuliah kena kau, kau maki wakuru nak kau nak tasi wina kau, utiu mati hal tu markar maka tatas te, ya mas kai sesengka te tokar saran tata. Takina kaha, harus baca ham, sintis ni kamar kita kena kan ha, kuna ima ya kalana kaladri luna kaku naj ampan ya kasa pantat alam brina kan, ayo kama ya nicha, kalana kam panicha, harus baca kole lup ika mapi. Akama harus baca montun rantan hal kunci nak kam bisa. Jakiti sepan takiha, aina citani thaya takiha pisan gua kiti saskistani. Aku sepecah ukan lupinya ni hiwasah marka ciri nak kasarak tanpi. Kuni akipak kunas nyac antanya kun ham yakipcakan kan hanya kun kalas kunas bilin tetak kita ni pansti akatit ukatiru was. Kunai maya alam di nak cik kunapita nak cuka nak kampinya antapanija. Yakipcakan kan sti taki naga ala kala nak kampi ukan montun rantan terakit. Ala nak kampi. Ladri luna kampi, anicha, lu kama pihil kulia kanak, kanak sini kip tanya ni, hil kulia kanak, anicha, tak kina kat tehas, ia stare kini sti, neohang kasir pir nak has kis kis sini anicha, pas kira kipi kunap jas sama, kuna khisanicha uka pachukatsti wali hiqiraktan khanicha yantanak pichantan ukasti pasay pokhya mach maga kipune khano alto markana nicha entat yantakha kanu kana puneu aka yasimiento kseto kan chikan chisin uka tunka tatasti pachasti pachach yaraki hilkula kana patihiwas pachpay pacharus kanicharaktana chakas unaktasi binagas uthi katste pichantraktana kuruna kan uka nakatslupiñan hiwaska manicha Oka maki wa kuruna kan kuat sapa maine amuit nyan aksat suksat skill kulia kan. Awi chasti serant apnyan uka mata zui to kana kampi. Wai tap tasi saki pune hil kulia kan akiat kia wana kampi sapa maine aksat suksat samuit nyani. Mai ta una ka hut kira uka mai kamas chika hincha nyani hil kulia kan akan icha. Ut kau ito kina kana hil kulia kan akat kamu yun pi pune raki. Kau ina kan kamu ina kan hil kulia kan akserant asina. Bueno, acá en Pichica, en Chayana, Viri Chasti, la Terrenalta Ruquipa, Viri Caucan, Sikhat, hasta en Alto Marcana, ni para hasta o más ciclos, güey, tan hecha su hito, quiero. Pero para que toque, tañan, y la Terrenalta Camisa, que es que lo que hay, que hay una acá en Pico, Mancara, aquí.
5: Camis, con amaki, aski, a lo que hay, cuyaquita, Marta, Arruta, Suñane, no hay acatazo, Axel, Chuyago, Alto, Pata, y Marca, Pacha, Bajas tiga nomas kandat kerap ki baca kau kita, wala kasu tayi aikam ukum kita kandat orang isti, ukum kui pindat aikam kandat kita.